0: urusan serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

akan Kaona hadirkan. Ini lagu-lagunya udah hadir. Kaona temani teman terbaik untuk edisi siaran hari ini, hari Minggu ya, tanggal 24 Mei 2025. Kita akan hadirkan beberapa nomor manis pilihan dulu. Nanti selepas itu Kaona akan balik dengan sajian informasi menarik untuk kamu.

0: budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu.
3: Malu dong.
2: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
3: Jangan ah, malu dong.
2: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
2: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.

Tahukah Anda, dole-dole merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, atas lahirnya seorang anak. Menurut kepercayaan orang Buton, anak yang telah didole-dole akan terhindar dari segala macam penyakit. Prosesi dole-dole sendiri adalah sang anak diletakkan di atas nyiru yang dialas dengan daun pisang yang diberi minyak kelapa. Selanjutnya, anak tersebut digulingkan di atasnya sehingga seluruh badan anak tersebut berminyak. Biasanya dilakukan pada bulan Rajab.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: 94,5 FM. 92 FM.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2 Hitlist Indonesia ya. Nanti kebersamanya hingga jelang jam 11 waktu Indonesia Timur. Iya, kita buka dengan satu persembahan cantik ya dari Ade Govinda featuring Semi Simorangkir. Selagi punya waktu akan menyusul persembahan-persembahan manis pilihan. So jangan kemana-mana teman-teman.

Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

Pakai headset kelamaan, bahaya nggak sih? Sering denger musik atau nonton pakai headset berjam-jam, hati-hati loh. Soalnya ada beberapa bahaya yang mengintai kalau kamu keseringan pakai headset. Bahayanya bisa menyebabkan infeksi telinga, gangguan pendengaran, sakit kepala, gangguan fokus, dan kecelakaan kalau dipakai saat berkendara. Jadi gimana nih, lebih baik batasi penggunaan headset kamu kurang dari 1 jam per hari dengan volume tidak lebih dari 60%. Guys, jaga kesehatan telinga dan pendengaran kita. Siapa nih yang suka pakai headset berjam-jam?

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti.

0: Dingiso, baiso, sejenis apa itu?
1: Pernahkah kamu mendengar dingiso, baiso? Dingiso atau dalam bahasa lokal disebut baiso, yang berarti hewan sakral, adalah hewan endemik Papua. Dingiso mbaiso hidup dan tersebar salah satunya di hutan pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah. Oleh masyarakat suku Moni yang merupakan salah satu suku yang mendiami pegunungan Intan Jaya, Papua Tengah, mempercayai bahwa hewan ini sebagai sosok roh leluhur sehingga mereka tidak memburu dan memakannya. Hewan ini memiliki ciri-ciri berbulu panjang, berwarna hitam dan putih, memakan tumbuh-tumbuhan, dan memiliki kantung, sehingga dingiso mbaiso tergolong sebagai hewan kanguru, tepatnya kanguru pohon. Sudahkah kamu melihat hewan dingiso mbaiso?

0: Fra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
1: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
0: Hah? Maksudnya gimana?
1: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
0: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
1: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
0: Oh, sama kayak kita ya. Harus

0: 2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM. Pro 2 Hit List.

Pro 2 Hit List International Blink 182 dengan One More Time. Akan menyusul koleksi manis lainnya, dan kau udah punya satu sajian informasi untuk teman terbaik di pagi jelang

miliar rupiah ya, teman terbaik. Dan lukisan miliknya adalah lukisan yang menerima berkat dari Pope Francis dari dalam sebuah peristiwa spontan.

software berbasis analisis kecerdasan buatan dan pembandingan transaksi karya seni religius di lelang internasional. Analisis tersebut disampaikan oleh Dr. Satrio Aris Munandar, akademisi dan pengamat budaya yang mengkaji peristiwa ini melalui perspektif sejarah, sosiologi seni, dan ekonomi simbolik. Berdasarkan dokumentasi dan kesaksian yang tersedia, peristiwa terjadi saat iring-iringan paus melintas di depan Galeri Nasional. Kendaraan melambat dan sebuah lukisan karya Denny J.A. yang tengah dipamerkan diangkat oleh seorang pendeta bernama Silvana. Nah, lukisan tersebut menampilkan adegan simbolik seorang paus mencuci kaki rakyat kecil yang dalam tradisi Injil mempresentasikan kerendahan hati. Paus kemudian membuka jendela kendaraan, menyapa, mendoakan, dan memberikan berkat kepada lukisan tersebut. Peristiwa ini berlangsung singkat dan tidak direncanakan. Dokumentasi visual dan saksi tambahan masih menjadi bagian penting untuk penguatan validasi historis ke depan. Menurut Dr. Satrio, peristiwa tersebut berpotensi meningkatkan nilai karya melalui apa yang dalam kajian sosiologi seni disebut sebagai simbolic elevation, yaitu perubahan status karya akibat keterkaitannya dengan peristiwa historis. Dalam konteks ini, lukisan tersebut memuat beberapa dimensi nilai, yakni karya seni visual, simbol religius, artefak yang terkait peristiwa, kemudian narasi lintas iman. Okay, kembali ini ada Dua Lipa, Dance the Night, ada Ed Sheeran, ada juga Gwen Stefani. Nanti lagu-lagu ini bakal hadir untuk menghibur kita semua di edisi pagi jelang siang ini.

0: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
1: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
0: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
1: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
0: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
0: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
0: Kadang sih, kadang.
1: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Acinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km/jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km/jam.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: sekalilah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Hade bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga.

0: Mama, mengapa tante-tante dong kalau bawa motor itu dong buat lampu sen kanan tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu mungkin dong salah tekan kapa atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali betul lihat di jalan mama sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri harus dong pakai lampu sen kiri juga, bukan lampu sen kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sen terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Mengaktifkan lampu sen yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini. Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI digital di smartphone kamu aja.
3: RRI digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
3: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali, dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
3: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
2: 94,5 FM.
3: Malam.
2: 2 RR Ritual.
3: Saatnya kamu tidur.
2: Teman terbaik kamu.
3: Besok kan harus bangun pagi.
4: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
3: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
4: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
3: Oh ya? Terus?
4: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
5: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan.
2: 94,5 FM Pro 2 RRI.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas.

bersuah foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa

Iya, pemeran Keris Nasional 2026 jadi ruang edukasi budaya bagi generasi muda. Teman terbaik Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon berharap generasi muda dapat semakin mengapresiasi keris Indonesia. Ia mengatakan salah satu cara agar generasi muda dapat mampu memahami keris adalah dengan datang ke pameran-pameran keris. Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan meresmikan pameran Keris Nasional dalam rangka peringatan Hari Keris Nasional 2026. Pameran ini digelar di Museum Pusaka TMII Jakarta Timur dan berlangsung pada 23 Mei sampai 20

8 Juni 2026. Ia mengatakan pameran tersebut juga menjadi kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengoleksi keris, karena sejumlah kolektor turut menghadirkan koleksinya. Menurutnya kegiatan itu tidak hanya menjadi ruang transaksi, tetapi juga dilengkapi dengan edukasi dan literasi budaya. Ia menambahkan bahwa kekayaan budaya keris sangat luas dan tersebar di berbagai wilayah. Keris tidak hanya berasal dari Pulau Jawa, tetapi juga berkembang ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, hingga Lombok. Ia menegaskan keris saat ini tidak hanya dipandang sebagai benda pusaka, tetapi juga sebagai karya adiluhung yang terus dikembangkan oleh para empu masa kini. Ia menyebut keris kontemporer sebagai hasil kreativitas maestro yang tetap berakar pada tradisi. Ia pun berharap pameran keris nasional 2026 dapat menggugah minat generasi muda untuk semakin mengapresiasi keris. Baginya, keris telah diakui sebagai WBTB UNESCO sehingga perlu terus dilestarikan dan diperkenalkan kepada generasi penerus

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Kita ikuti Pro 2 Sport.
3: Selamat siang teman terbaik. Salam jumpa Pro 2.

0: lapangan hijau, Lazio hadapi Pisa di pekan terakhir Liga Italia. Teman terbaik SS Lazio akan menjamu Pisa SC pada pekan ke-38 Liga Italia. Laga tersebut digelar di Stadion Olimpico Minggu 24 Mei 2026 pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Manajer Lazio Maurizio Sarri menilai Pisa sebagai lawan yang sulit meski bukan tim papan atas. Ia menegaskan laga tersebut tetap berpotensi menyulitkan timnya. Sarri juga menyoroti masalah utama timnya yang menurutnya terletak pada konsistensi dan kondisi internal skuad. Ia menekankan hal tersebut perlu menjadi perhatian seluruh pemain. Di kubu Pisa, pelatih Alberto Gilardino menilai Lazio memiliki kualitas dan pengalaman yang jauh lebih baik. Namun ia menegaskan timnya akan fokus pada disiplin bertahan. Secara historis, kedua tim baru sekali bertemu dengan hasil imbang 0-0 pada 30 Oktober 2025. Lazio saat ini berada di posisi ke-9 klasemen dengan 51 poin, sedangkan Pisa berada di dasar klasemen dengan 18 poin. Perkiraan susunan pemain Lazio 4-3-3, kemudian Furlente Neto, Marusic Romagnoli, Prav Stragar, kemudian ada Pellegrini, ada Belahiani, ada Basic, ada Dele Basiru, ada Isaksen, kemudian Noslin dan Pedro. Untuk Pisa 3-5-2, Semper, Celebresi, kemudian Kansentreli, Bosinov, Leris, Akin Sanimo, juga ada Eibixer, Fural, Angori, Moreo, dan Stochik. Kita beralih ke informasi selanjutnya, teman terbaik.
1: Baru saja kita ikuti Pro 2 Sport.

Lemhanas Fun Run 2026. Suasana meriah terlihat dalam pelaksanaan Lemhanas Fun Run 2026 di kawasan Jakarta Pusat pada hari ini, hari Minggu tanggal 24 Mei 2026. Ratusan peserta tampak memadati garis start di depan kantor Lemhanas RI sejak pagi hari. Berdasarkan pantauan di lokasi, peserta mulai berkumpul sebelum pukul 6 waktu Indonesia Barat. Mereka terlihat antusias mengikuti ajang olahraga dalam rangka HUT ke-61 Lemhanas RI tersebut. Peserta mengenakan jersey putih bernomor dada sambil bersiap di area start. Sejumlah petugas dan panitia juga tampak mengatur barisan peserta sebelum perlombaan dimulai. Di atas garis start terpampang papan bertuliskan Lemhanas Fun Run 2026. Beberapa sponsor kegiatan juga terlihat terpasang di area pelaksanaan acara. Suasana semakin ramai saat peserta bersiap memulai kategori lari yang diperlombakan. Selain peserta umum, sejumlah komunitas lari juga terlihat ikut meramaikan kegiatan pagi ini. Pantauan di lokasi juga menunjukkan pengamanan dan pengaturan jalur dilakukan cukup ketat. Beberapa petugas berjaga di sekitar lintasan untuk memastikan kegiatan berjalan lancar. Ajang Lemhanas Fun Run 2026 menghadirkan kategori lari 5 km dan 10 km. Kegiatan ini terbuka untuk masyarakat umum dalam rangka memeriahkan HUT Lemhanas Republik Indonesia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi Radio Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RR itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu. Ini siarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati. Ku tahu kau pasti bisa.
1: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di Radio Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini
2: 94,5 FM Produa Ritual.
3: Pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
4: Ayolah, optimis dikit dong.
3: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau gak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
4: Aku disendok. Yeay, dadah.
3: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
4: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
2: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
5: Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa mengganti.

0: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
1: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh. Jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka di...

ini Hang Tua tantang satria muda di pembuka playoff IBL 2026 teman terbaik. Babak playoff IBL 2026 langsung menghadirkan pertemuan antara Hang Tua Jakarta akan menjamu satria muda Pertamina Bandung. Pertandingan ini akan dimainkan di Gor Ciracas Jakarta Timur pada sudah dimainkan ya pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pertandingan diprediksi berlangsung ketat setelah kedua tim saling mengalahkan pada musim reguler lalu. Satria Muda menang 7-7-5-7 saat bermain di Bandung Arena Februari lalu. Namun Hang Tua berhasil membalas kekalahan tersebut pada pertemuan kedua musim reguler berlangsung. Tim tuan rumah menang 76-2 saat bermain di Gor Ciracas awal Mei lalu. Kapten Hang Tua Jakarta Difta Pratama memastikan timnya sudah melakukan evaluasi menjelang playoff dimulai. Nah, untuk kamu ketahui, pelatih kepala Hang Tua Jakarta Wayu Widayat Jati memastikan timnya siap menghadapi tekanan pertandingan besar di depan pendukung sendiri. Ia menegaskan persiapan tim menuju playoff berjalan sesuai rencana.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu sudah melanggar
3: 94,5 FM.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tau.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yuda Negara II, Bupati Banyumas ke-7 ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.

0: menutup kebersamaan Kak Ona ya, temani teman terbaik untuk edisi siaran hari ini. Kita akan jumpa lagi di edisi siaran selanjutnya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sembilan 4,5 FM. Pro 2 Energy.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima.

0: loh, udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
1: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
2: Gak mau.
1: Sayang, gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
0: Sayang juga anak-anak loh.
1: Udah gak apa-apa. Iya tapi, sini sayang remote ya. Meisha jangan begitu.
0: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar seperti masa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fadra ibut ite bay afatu.
1: Artinya apa sih bu?
0: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi karena kebiasaan baik dan sopan sama

0: bila.
1: Bapak ini coba lihat, saya dapat nilai 100 nih Bapak di sekolah. Bapak dengar ke tidak, saya dapat nilai 100 di sekolah.
2: Kenapa nak? Dapat nilai 100? Sana, kasih ke Mama lihat saja.
3: Sudah, Bapak lihat jus sama toh.
1: Bapak dan Mama setiap hari hanya dengan smartphone. Pergi selalu bawa smartphone, tapi saya selalu ditinggal di rumah. Sekarang sebelum tidur, tidak ada lagi dongeng dari Mama, karena smartphone selalu buat Mama sibuk. Bapak tidak lagi ajak saya bermain, karena sudah ada game di smartphone Bapak. Sabun tangan sudah jarang digenggam Bapak dan Mama, karena smartphone selalu digenggam. Kadang Mama lupa saya pun jam makan, tapi smartphone selalu dicas. Bapak sudah jarang peluk saya saat tidur, lagi-lagi karena smartphone. Saya mau jadi smartphone saja, biar bisa terus sama Mama dan Bapak.
4: Bijaklah gunakan smartphone.
5: 94,5 FM.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir lo, Dik.

Ya, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih ya masih dengan Pro 2 Ritual di kesempatan siang jelang sore hari. Yang pasti matahari makin menyengat ya, makin ke sore hari makin panas. Tapi mudah-mudahan kamu tetap makin semangat juga ya di hari Minggu ini. Ada yang lagi menikmati hari libur, jalan-jalan ke pantai, atau lagi melakukan aktivitas di rumah sebagai pengganti liburan. Apapun itu, yang penting kamu menikmatinya ya teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Iya ya, saya Atta temani kamu hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.

0: 2FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Eh,

0: agak cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di Pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Asta Cita.
4: 94,5 FM Pro 2 Era Ritual. Teman terbaik kamu.
5: Gaya pareng, gaul angsal, keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
6: Nuwun sewu, Mbah.
5: Oh, monggo, Jeng.
7: Sayur.
8: Permisi.
9: Oh, silakan.
10: Permisi, Mama.
5: Iya, anak.
11: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
12: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
13: Mangga, Jang.
11: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produe.

kasih teman Pro 2, masih di Pro 2 Ritual. Ini ada satu informasi menarik teman Pro 2. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif Craft menegaskan komitmen mendukung kemajuan industri fotografi nasional hingga mampu bersaing di level global. Hal itu dilakukan melalui penguatan ekosistem kreatif yang tersinergi, terintegrasi dan berkelanjutan. Nah, menurut Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar, upaya tersebut membutuhkan ruang kolaborasi yang mempertemukan pegiat ekonomi kreatif, diantaranya mulai dari fotografer, komunitas, asosiasi hingga berbagai pemangku kepentingan. Menurut Irene, penguatan fotografi memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi dinilai penting untuk memperluas peluang dan meningkatkan kualitas industri kreatif. Nah, pemerintah tambahnya juga mendorong perluasan akses pasar bagi fotografer Indonesia. Langkah tersebut dilakukan agar karya lokal semakin dikenal masyarakat internasional. Itu ya, satu dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif untuk anak muda Indonesia, teman Pro 2.

0: Loh, Nak, kenapa kamu nangis?
1: Saya dibully, Mak.
0: Bully? Apa itu bully?
1: Dikata-katain, Mak.
0: Eh, siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
1: Sama sosmed, Mak.
0: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
1: Ini loh, Mak.
0: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tualang.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Ya, teman terbaik Pro 2 dimanapun berada, tepat pukul 16 waktu Indonesia Timur, saatnya kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti kebersamaan kita di sore hari ini, mengikuti acara siaran berjaringan.

0: Indo Top 10 nasional ya, 20 lagu tanggal lagu 20 tanggal lagu nasional bergabung dengan Pro 2 Jakarta.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: tahu nih dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Dia dengan EA dan juga Mahalini dengan Bermimpi. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 sekaligus merupakan new entry kita yang pertama. Ini ada lagu kolaborasi dari Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Ini adalah soundtrack dari film Dilan ITB 1997. Kita dengerin di posisi 20.
1: Number 20.

0: ada Bernadia dengan Rabun Jauh, teman Pro 2 ya. Kenapa sih Bernadia mulai deh bikin lagu yang unik-unik lagi judulnya? Tapi enak banget ya. Udah pada kecantol belum nih sama lagu Bernadia yang ini? Keren banget sih, parah. Tapi yang gak kalah kerennya juga adalah lagu yang bentar lagi kita bakal dengerin juga. Ini adalah kolaborasi yang enak banget ya. Ini judulnya juga unik banget menurut aku. Terbelah jadi dua. Ini dari Gloria Jessica dan juga Ade Govinda di posisi 18.
1: Number 18.

0: edisi 17 yang baru banget dirilis kemarin di tanggal 6 Mei 2026. Dan lagu ini memang dirilis secara spesial untuk merayakan hari ulang tahunnya Sheila on 7 yang ke-30. Sekaligus menjadi hadiah buat Sheila Gang alias penggemar dari Sheila on 7. Keren banget ya. Aku tuh gak bisa tenang kalau tentang Sheila on 7. Jadi susah kalau disuruh tenang. Walaupun Mahalini nyuruh kemarilah tenang agak susah ya. Tapi kita dengerin dulu lagunya Mahalini di posisi 16. Ini dia Kemarilah
1: Tenang. Number 16.

0: kalau dengar lagu Bernadia yang ini. Di posisi 15 ya, itu naik 2 peringkat dari posisi 17 minggu lalu. Dan kalau ngomongin soal Bernadia, kita buat menyenangkan. Lagu yang berikut ini juga nyenengin banget vibesnya. Kita dengerin di posisi 14, Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number

Kamu barusan dengerin Nadif Bahasa Lama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu, yang turun satu peringkat dari posisi 12 ke posisi 13 minggu ini, teman Pro 2. Kita lihat minggu depan apakah lagunya bakal naik lagi, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang mau lanjut ke posisi 12, ada Dimansyah Laitupa dengan Agar Selama-lamanya. Number 12.

0: dari posisi 15 minggu lalu. Lumayan banget loh, karena baru 4 minggu ada di chart tapi udah masuk ke posisi 11. Wah, berarti emang requestannya oke nih Raim Laude ya. Lanjut, sekarang kita udah masuk ke 10 besar. Di posisi 10 ada satu penyanyi yang suaranya bagus banget dan sepertinya tidak perlu membuktikan ke siapa-siapa kalau memang kualitasnya bagus banget. Siapa lagi kalau bukan Liodra dengan Teganya Kau di posisi 10.
1: Number 10.

0: 1000 kali teman Pro 2. Enak banget lagunya ya. Requestnya harus 1000 kali kalau emang kamu pengen lagu ini ada di posisi 1 ya. Tapi kalau ngomongin soal yang gak kemana-mana, lagu yang ada di peringkat 6 juga gak kemana-mana nih. Masih sama seperti minggu lalu, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu.
1: Number 6.

yang banyak lagi biar minggu depan bisa ada di posisi juara ya. Tapi kayaknya harus saingan dulu sama lagu-lagu berikut ini. Kita sekarang mau dengerin lagu yang ada di posisi 4, ada Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Number 4.

0: untuk dengerin lagu yang ada di posisi runner up. Di posisi 2 minggu ini ada NPD dengan Sempurnanya Aku.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendut banget.

0: sabar. Kita recap dulu ya dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ariel dan juga Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 19 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 18 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 17 Sheila on 7 Sederhana. Posisi 16 Mahalini Kemarilah Tenang. Posisi 15 Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Farel Hilal dengan Keliling di posisi 14, posisi 13 Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu, posisi 12 Dimansyah Laitupa Agar Selama-lamanya. Di posisi 11 Raim Laode dengan Ikro, posisi 10 Liodra Teganya Kau, posisi 9 Dia featuring Indah Kus dengan Malu-Malu. Di posisi 8 Cinta Kita milik Taufati dan Fabio Asyar, posisi 7 Gia Indrawari Seribu Kali, posisi 6 Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Lima besar minggu ini ditempati oleh Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa di peringkat kelima. Posisi 4 ada Enau featuring Ariel Lesmana, Sesi Potret. Posisi 3 Taufati Nadif Basalamah dengan Semusim. Di posisi 2 alias runner-up ada NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja juara satu baru kita untuk minggu ini teman Pro 2. Ada Nuka dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Kawan dan juga My Music. Gak lupa aku ingetin buat kamu yang mau support musisi lokal favorit kamu, jangan lupa untuk request lagu Indonesia di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih untuk soundman kita Oza ya. Dan yang pasti aku Desi Aldiana pamit, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada 2 musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal 2 musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18, 92 memasuki minggu keduanya, ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: betul, know why?
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: ke-11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman produ ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman produ, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman produ ada Sinead Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 1982 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi International Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: memasuki minggu ke-10 yang ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12 yang ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: kita di minggu ini teman-teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih? 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

Teman Perdua dimanapun berada, sudah kita ikuti tadi siaran berjaringan top 20 nasional dan internasional dari Perdua Jakarta. Kembali bersama Perdua Raritual dengan lagu-lagu pilihan.

0: Pintu teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelakuin.

0: Jadi kamu dulu.
1: Udah, kamu dulu aja lah.
0: Kamu aja.
2: Gak tahu kenapa aku suka banget sama kamu.
0: Aku juga.
2: Seriusan?

Hi Kay, semenjak gue kenal lo, gue jadi tahu artinya cinta. Dan wait for me ya, tungguin aku. I love you.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: mana sonde ada uang lagi. Ada ide nih. Halo Mbak, saya pesan nasi ikan satu dan kopi susu satu .
1: Mau makan di sini apa bungkus?
0: Oh, makan di sini sa. Cepat ya Mbak.
1: Nih makanan sama minumannya, silakan.
0: Ini perutku sakit leh. Mbak, saya mau ke toilet dulu Mbak, sebentar saja. Nanti saya kembali lagi Mbak.
1: Sabar.
0: Aduh.
1: Sebelum ke toilet, kamu bayar dulu dong.
0: Ini Mbak, saya utang saja ya Mbak. Soalnya tadi sapu uang jatuh.
1: Uangmu jatuh? Apa tidak punya uang, ha? Cepat bayar. Jangan belajar berbohong ya kamu.
2: Dengan menanamkan kebohongan dalam diri, seorang pembohong tidak akan dipercaya bahkan ketika ia berbicara tentang kebenaran.

teman Produa dimanapun berada, kekasih bayangan dari Cakrakan baru saja menghibur kamu. Dan ini informasi saya kutip dari rri.co.id. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono menyebut posyandu kini berkembang menjadi pos kesehatan keluarga atau posga. Perubahan tersebut membuat layanan kesehatan masyarakat mencakup anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, hingga kelompok lansia. Dante mengatakan dirinya meninjau langsung pelaksanaan layanan kesehatan masyarakat melalui posyandu di sejumlah wilayah Banda Aceh. Ia melihat beberapa posyandu sudah dapat dijadikan contoh pengembangan layanan kesehatan keluarga terpadu bagi masyarakat sekitar. Nah, teman Produa, menurut Dante, posyandu sebelumnya hanya melayani kebutuhan kesehatan anak-anak dan ibu dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, kini layanan kesehatan tersebut diperluas hingga mampu melayani remaja, dewasa, orang tua, hingga kelompok lanjut usia. Ia menilai antusiasme masyarakat terhadap pelayanan kesehatan posga di Banda Aceh terlihat sangat tinggi selama kunjungan berlangsung. Dante menyebut terdapat pasien stroke yang tetap memperoleh pengobatan karena lokasi tempat tinggalnya jauh dari puskesmas. Jadi teman Produa, dulu kalau kita tahu posyandu ya, sekarang berubah jadi posga. Dulu posyandu, pos pelayanan terpadu ya, kalau tidak salah kepanjangannya seperti itu. Sekarang sudah menjadi pos keluarga. Pos pelayanan, layanan kesehatan keluarga ya teman Produa. Jadi sudah lebih meluas ya ke semua unsur. Kalau dulu posyandu fokusnya ke ibu dan anak, sekarang sudah melayani semua kalangan, anak, remaja, orang tua, sampai bahkan ke lansia ya. Ya, teman Produa dimanapun berada, sudah berada di suasana malam hari. Semoga malam ini selalu menjadi malam yang menyenangkan untuk kamu. Setelah seharian beraktivitas, menikmati libur kamu ya, hari Minggu kamu.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boro nyapa, tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah, selamat pagi Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ini romantis.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update ke

0: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RRI Digital nih. Personalisasi banget.
1: Lah iyalah bro, aplikasi RRI Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
0: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
1: Jadi gini, aplikasi RRI Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
0: Oke deh.
1: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lupa informasi.
2: 94,5 FM, Pro 2 RRI.
3: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Teman Terbaik Pro 2 FM, selamat malam teman terbaik. Jumpa lagi saya Hen teman di kamu untuk di malam hari ini. Iya, kita masih dengan Pro 2 RRI Dual di Langgur ya teman terbaik. Dan nanti tepatnya di jam 20.00 atau jam 8 malam akan kebersamaan kita dengan YQKM Ministry. Dan juga ada lagi acara selanjutnya yaitu dengan Pro 2 Jakarta bergabung Indonesia Pro India dengan Pro 2 Jakarta nanti tepatnya di jam 21.00 waktu Indonesia Timur. Oke, selamat malam buat kamu yang masih setia temani kebersamaan kita hingga saat ini teman terbaik. Dan nanti saya akan berbagi buat kamu ada beberapa manfaatnya air rebusan kunyit. Iya, rahasia dari kesehatan alami ya, dari rempah Nusantara. Namun kita break dulu lagu berikut ini.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Hygia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

Teman terbaik Radio FM, selamat malam teman terbaik. Keribusan kunyit, minuman tradisional yang telah lama dikenal di Indonesia, kini semakin populer berkat berbagai manfaat kesehatan. Minuman ini dibuat dari rimpang kunyit, sebuah rempah dengan warna kuning cerah yang kaya akan senyawa aktif. Senyawa utama yang memberikan khasiat luar biasa pada kunyit adalah kurkumin yang dikenal memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang kuat. Mengkonsumsi air rebusan kunyit secara rutin dapat menjadi langkah sederhana untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Dari mengurangi peradangan hingga mendukung fungsi organ vital, minuman herbal ini menawarkan solusi alami yang praktis, namun penting untuk memahami cara konsumsi yang tepat dan potensi interaksinya dengan kondisi kesehatan tertentu. Air kunyit terbukti efektif membantu mengurangi peradangan dan nyeri akibat radang sendi atau arteritis. Kandungan ini di dalamnya memiliki efek anti radang yang kuat, bekerja dengan menghambat produksi zat pemicu peradangan dalam tubuh. Apalagi mendukung kesehatan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mendukung kesehatan otak dan mengurangi risiko demensia. Teman terbaik ya, masih banyak juga membantu detoksifikasi hati. Mengatur kadar gula darah, meningkatkan kesejahteraan jantung. Itu ya salah satu dari manfaat air rebusan kunyit, teman terbaik Pro2 FM.

0: That one's not gonna make it.
1: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu tim kopi atau teh?
2: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.
3: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Teman terbaik Radio FM 94,5 MHz, teman terbaik. Suasana di area Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta mulai ramai menjelang kedatangan 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pantauan rri.co.id pada hari Minggu 24 Mei 2026 sekitar jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Puluhan awak media terlihat memadati area luar pintu kedatangan internasional. Sejumlah jurnalis, televisi, radio, media daring, hingga pewarta foto mulai bersiaga di sekitar jalur keluar penumpang. Mereka menunggu kemunculan 9 WNI yang sebelumnya sempat ditahan militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan menuju Gaza. Ya, menurut informasi dari tim Kementerian Luar Negeri, para relawan nantinya akan keluar melalui pintu kedatangan khusus umroh. Awak media diarahkan menunggu di area luar karena akses bagian dalam terminal dibatasi hanya untuk pihak tertentu. Sementara itu, sejumlah anggota keluarga dikabarkan mulai memasuki area ruang tunggu di dalam terminal. Hingga sore ini, pengamanan di sekitar pintu kedatangan juga mulai diperketat menjelang kedatangan para relawan. Petugas bandara dan aparat keamanan tampak mengatur posisi awak media agar tidak mengganggu jalur penumpang internasional lainnya. Beberapa kru televisi bahkan mulai menyiapkan peralatan siaran langsung di sekitar pintu keluar kedatangan. Menteri Luar Negeri Sugiono dijadwalkan memberikan keterangan pers langsung di area pintu keluar kedatangan. Karena itu sejumlah awak media mulai berjejer di sekitar titik konferensi pers yang telah disiapkan petugas. Ya, itulah pantauan terkini suasana jelang kedatangan 9 WNI yang ditahan Israel.

0: menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Welcome to

0: Iya, teman terbaik Pro 2 FM, selamat malam teman terbaik. Dan sudah tepatnya di jam 20 ya, 00 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya saya akan mengajak kebersamaan kita dengan UKMU Ministry untuk di malam hari ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. 94,5 FM, Pro 2 era ritual.
2: Shalom, Yayasan Yaski bersama Pro 2 RRI Tual mempersembahkan Youth Camp, program anak muda Kristen untuk dapat bertumbuh bersama di dalam Kristus. Punya pertanyaan, komentar, atau saran? Hubungi kami lewat WhatsApp di 0819-269-1000. Mari kita temukan inspirasi baru dalam Youth Camp yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro 2 RRI Tual.
3: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang hidup dan selalu mengasihi kami. Sebelum kami mendengarkan renungan hari ini, tolong buka hati dan pikiran kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu. Ajari kami untuk percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit dan karena itu kami punya harapan. Saat kami takut, ragu atau overthinking, ingatkan kami bahwa Engkau selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Waktu kita dengar tentang kebangkitan Yesus, kadang kita ngebayanginnya cuma kayak Yesus hidup lagi, terus balik seperti biasa. Padahal yang terjadi jauh lebih besar dari itu. Yesus bangkit dengan badan yang sudah diubah jadi sempurna. Badannya bukan lagi tubuh yang bisa sakit, lelah, atau terluka. Dia benar-benar masuk ke level hidup yang baru. Sesudah bangkit, Yesus masih bisa dilihat, dipegang, dan diajak ngobrol sama murid-muridnya. Dia bahkan masih bisa makan bareng mereka. Tapi ada sesuatu yang beda banget. Badannya sekarang tidak dibatasi seperti dulu. Dia tidak bisa mati lagi dan tidak bisa dihancurkan lagi. Kadang kita hidup sambil ngerasa badan kita ini ribet banget. Baru bangun udah capek, sedikit stres langsung sakit kepala. Kadang umur masih muda, tapi badan rasanya udah kayak jompo. Energi cepet habis dan rasanya low battery terus. Ada juga yang tiap hari harus berjuang dengan sakit. Ada yang lagi pemulihan, ada yang sering ngerasa badannya lemah, ada yang diam-diam capek karena harus terus kuat di depan orang lain. Kalau kita lagi ada di posisi itu, Tuhan ngerti banget rasanya. Kabar baiknya, kelemahan yang kita rasain sekarang bukan cerita terakhir. Tuhan udah janji kalau suatu hari nanti kita akan menerima tubuh yang baru. Tubuh yang tidak akan sakit lagi. Tubuh yang tidak akan menua lagi. Tubuh yang tidak akan bikin kita nangis karena rasa sakit atau kelelahan. Rasul Paulus pernah bilang, kalau tubuh kita yang sekarang akan diubah jadi serupa dengan tubuh Yesus yang sudah dimuliakan. Artinya, kita tidak akan selamanya hidup dalam kondisi yang rapuh seperti sekarang. Bayangin betapa indahnya hidup tanpa rasa sakit. Tidak ada lagi punggung pegel, badan drop, atau rasa lelah yang tidak habis-habis. Tidak ada lagi ketakutan karena tubuh kita makin lemah. Kadang kita terlalu fokus sama apa yang terjadi sekarang. Kita lihat badan kita, masalah kita, dan rasa sakit kita, lalu mikir kalau semuanya tidak akan berubah. Kita mulai kehilangan harapan karena hari-hari terasa berat. Tapi Tuhan mau kita ingat kalau masa depan kita jauh lebih indah dari keadaan kita hari ini. Apa yang kita jalani sekarang cuma sementara. Karena itu, waktu badan kita lemah atau hidup lagi berat, jangan langsung menyerah. Boleh capek, boleh sedih, tapi jangan berhenti berharap. Tuhan belum selesai. Dia sedang menyiapkan sesuatu yang luar biasa buat kita. Bahkan lebih indah dari apapun yang bisa kita bayangkan. Jadi hari ini, mari kita belajar melihat hidup dengan cara yang lebih besar. Kita memang masih hidup di tubuh yang rapuh. Kita masih bisa sakit, kecewa, dan lelah. Tapi kita punya janji dari Tuhan yang bikin kita tetap kuat. Suatu hari nanti, kita akan berdiri dengan tubuh yang baru, yang sempurna, dan hidup bersama Tuhan untuk selamanya.

Kadang kita takut melihat masa depan. Kita mulai mikir soal badan yang makin capek, umur yang terus jalan, dan tenaga yang rasanya gak kaya dulu lagi. Ada hari di mana kita bangun dan ngerasa hidup bakal makin susah dari sini. Kita takut kalau hal-hal terbaik ternyata sudah lewat. Hati kita diam-diam bilang kalau mungkin sekarang tinggal bagian yang berat aja. Perasaan kayak gitu makin gampang muncul karena kita hidup di dunia yang obses sama muda, kuat, dan perfect. Kita buka Instagram dan lihat teman lagi upload Strava habis lari 10K, ikut maraton, main padel, hiking, gym, atau kelihatan punya energi unlimited. Fit penuh orang yang kelihatannya selalu fit, produktif, dan happy terus. Akhirnya, kita jadi mikir, kalau waktu badan kita mulai gampang capek atau nggak bisa ngikut semua itu, berarti kita mulai kehilangan arti. Padahal, nilai hidup kita nggak pernah ditentukan sama seberapa kuat badan kita. Kebangkitan Yesus kasih jawaban yang beda banget. Waktu Yesus bangkit, dia nunjukin kalau kematian bukan akhir dari cerita. Dunia mungkin bilang semuanya berhenti di sana. Tapi Tuhan bilang justru hidup yang sebenarnya baru dimulai. Karena Yesus menang atas kematian, kita juga punya harapan yang sama. Harapan kita nggak berhenti di dunia ini aja. Kadang kita terlalu fokus sama apa yang ada di depan mata. Kalau badan mulai sakit, kita langsung ngerasa semua harapan ikut hilang. Kalau hidup gak berjalan seperti yang kita mau, kita mikir Tuhan sudah selesai sama kita. Padahal bisa jadi kita cuma lagi ada di bagian story yang belum selesai. Tuhan masih nulis banyak hal baik untuk hidup kita. Mungkin sekarang kita lagi ada di season yang bikin capek. Kita ngerasa kemampuan kita berkurang dan hal-hal yang dulu gampang sekarang jadi lebih susah. Sedikit-sedikit pinggang pegel, naik tangga ngos-ngosan, habis jalan sebentar langsung pengen rebahan. Kadang kita bahkan bercanda nyebut diri seperti jompo. Padahal hati kita sebenarnya lagi takut. Kita takut kalau kelemahan itu berarti hidup kita juga makin berkurang nilainya. Karena Yesus bangkit, kita punya masa depan yang jauh lebih besar dari apapun yang kita lihat sekarang. Hari-hari terbaik kita belum lewat. Bahkan bisa jadi kita belum pernah lihat bagian yang paling indah dari rencana Tuhan. Yang ada sekarang mungkin berat, tapi ini bukan final chapter. Masih ada sukacita, damai, dan hidup yang Tuhan siapin di depan. Waktu kita sadar hal ini, cara kita lihat diri sendiri juga berubah. Kita nggak lagi terlalu takut sama kerutan, kelemahan, atau rasa capek yang datang. Semua itu nyata, tapi semua itu bukan penentu siapa kita. Kita tetap berharga, tetap dikasihi, dan tetap punya tujuan. Tuhan gak pernah berhenti lihat hidup kita sebagai sesuatu yang precious. Tuhan tahu kita kadang sedih atau takut. Dia tahu ada malam-malam di mana kita overthinking soal masa depan. Dia tahu ada saat kita ngerasa sendirian dan bingung harus berharap sama apa. Tapi Tuhan gak pernah ninggalin kita di situ. Dia terus bisikin ke hati kita kalau masih ada harapan. Jadi, jangan terus hidup seolah semua yang baik sudah selesai. Jangan biarkan rasa takut bikin kita kehilangan sukacita hari ini. Yesus sudah bangkit dan itu jadi jaminan kalau masa depan kita aman di tangannya. Kita mungkin gak tahu semua yang akan terjadi. Tapi kita tahu Tuhan ada di depan sana menunggu kita. Karena itu, kita bisa tetap tenang, tetap percaya, dan tetap bersukacita.

kita nonton film action, kadang ada adegan waktu tokoh utama kelihatan seperti kalah. Musuh merasa mereka sudah menang karena semuanya berjalan sesuai rencana. Orang baik ditangkap, keadaan jadi kacau, dan harapan kelihatannya hilang. Tapi ternyata semua itu bagian dari strategi yang lebih besar. Di akhir cerita, baru ketahuan kalau musuh dari awal sebenarnya lagi dijebak. Di dunia kriminal, ada yang namanya operasi sengatan. Polisi pura-pura kerjasama dengan penjahat supaya mereka merasa aman. Penjahat jadi makin pede karena pikir semuanya ada di bawah kendali mereka. Padahal tanpa sadar, mereka lagi dibawa masuk ke perangkap. Begitu waktunya tepat, semuanya dibalik dan mereka nggak bisa lari lagi. Hal yang mirip banget terjadi waktu Yesus disalib. Iblis pasti pikir dia akhirnya menang. Yesus ditangkap, disiksa, lalu mati di kayu salib. Langit jadi gelap, murid-murid kabur, dan banyak orang mikir ini akhir dari segalanya. Dari luar, kelihatannya memang seperti kemenangan besar buat kuasa jahat. Bisa dibayangin betapa senangnya iblis waktu itu. Dia mungkin mikir rencana Tuhan gagal total. Orang yang selama ini bikin dia takut, sekarang tergantung lemah di salib. Semua terasa seperti game over, tapi justru di saat yang paling gelap itu, Tuhan lagi menjalankan rencana terbesarnya. Iblis gak sadar kalau dia lagi kena sengatan. Dia merasa jadi pemenang, padahal sebenarnya dia seperti impostor yang ngerasa aman sebelum akhirnya ketahuan. Salib yang dia kira jadi alat buat menghancurkan Yesus, ternyata malah jadi alat untuk menghancurkan dirinya sendiri. Waktu Yesus mati, dosa kita dibayar lunas. Waktu Tuhan bangkit, pada hari ketiga, kuasa gelap dilucuti habis. Makanya Alkitab bilang, Tuhan mempermalukan kuasa jahat secara terbuka. Iblis yang tadinya kelihatan paling kuat, ternyata justru jadi pihak yang kalah telak. Dia cuma sempat merasa menang sebentar. Setelah Yesus bangkit, semua topengnya jatuh. Semua orang bisa lihat kalau Tuhan dari awal sampai akhir tetap pegang kendali. Kadang kita juga masih gampang takut sama iblis atau hal-hal yang kelihatannya gelap. Kita lihat masalah yang besar, rasa takut, godaan, atau keadaan yang bikin kita down, lalu kita mikir musuh terlalu kuat. Padahal sebenarnya tidak. Mereka cuma kelihatan besar karena kita lagi lupa siapa yang sudah menang. Kemenangan Yesus sudah mutlak dan gak bisa dibatalin. Kita gak hidup untuk cari kemenangan lagi. Kita hidup dari kemenangan yang sudah Yesus kasih. Ibaratnya, pertandingan sudah selesai dan hasil akhirnya sudah jelas. Tim lawan mungkin masih teriak dan bikin ribut, tapi mereka tetap gak bisa mengubah skor. Yesus sudah menang, dan itu berarti kita nggak perlu hidup dalam ketakutan terus. Jadi, waktu kita lagi ngerasa takut atau hidup terasa berat, ingat satu hal ini. Salib bukan tanda kalau Tuhan kalah. Justru salib adalah jebakan terbesar buat iblis. Dia pikir dia menang, padahal sebenarnya dia lagi dikibulin oleh Tuhan. Dan waktu Yesus bangkit, kemenangan itu jadi jelas buat semua orang.

Waktu Yesus Kristus bangkit, para pemimpin agama langsung panik. Mereka sadar kalau berita ini makin tersebar, makin banyak orang bakal percaya kepadanya. Mereka tidak bisa menyangkal kalau kubur memang sudah kosong. Karena itu mereka cari cara buat nutupin semuanya secepat mungkin. Mereka menyuruh para penjaga kubur bilang kalau murid-murid Yesus datang malam-malam lalu mencuri mayatnya. Itu bisa dibilang hoax pertama dalam sejarah. Mereka bikin narasi supaya orang-orang stop percaya sama kebangkitan Yesus. Tapi makin dipikir, cerita itu malah tidak make sense. Gimana para penjaga bisa tahu siapa yang ambil mayat kalau mereka katanya lagi tidur? Kalau mereka tidur, mereka pasti nggak lihat apa-apa. Dari awal cerita itu udah kelihatan dipaksain, karena mereka lebih takut kehilangan pengaruh daripada menerima kebenaran. Sampai hari ini, cerita palsu itu tidak pernah terbukti. Tidak ada bukti kuat kalau murid-murid Yesus memang mencuri mayatnya. Sebaliknya, justru makin banyak bukti yang menunjukkan kalau Yesus benar-benar bangkit. Murid-murid yang tadinya takut dan ngumpet, tiba-tiba berubah jadi berani banget. Mereka rela ditolak, diejek, bahkan menderita demi memberitakan Yesus. Tidak mungkin orang seberani itu fight buat sesuatu yang mereka tahu cuma fake. Yang bikin makin relate, kebencian kepada Yesus ternyata tidak pernah benar-benar hilang. Biasanya kalau seseorang sudah mati, ya lama-lama orang bakal move on. Orang mungkin sempat heboh lalu selesai. Tapi nama Yesus tetap dibahas sampai sekarang. Masih ada yang percaya, masih ada yang nolak, bahkan masih ada yang berusaha menyerangnya. Itu aneh banget kalau Yesus cuma manusia biasa. Kalau Yesus

benar-benar cuma tokoh biasa, dunia pasti sudah lupa dari dulu. Tidak akan ada orang yang masih ngomongin dia 2000 tahun kemudian. Tidak akan ada jutaan orang yang hidupnya berubah karena mengenal dia. Tidak akan ada orang yang tetap percaya walau dibully atau dianggap aneh. Semua itu jadi tanda kalau Yesus memang alive dan dia masih bekerja sampai sekarang. Buat kita, kebangkitan Yesus bukan cuma cerita yang vibes-nya cocok buat Paskah. Ini adalah dasar dari iman kita. Karena Yesus bangkit, kita tahu kalau semua yang dia bilang itu real. Kita tahu kalau dosa bukan akhir. Kita tahu kalau rasa gagal, rasa takut, dan masa lalu kita juga bukan penentu hidup kita selamanya. Kadang kita ngerasa harus jadi lebih baik dulu baru bisa datang kepada Tuhan. Kita ngerasa harus beresin hidup dulu, harus lebih rohani dulu, atau harus kelihatannya sempurna dulu. Kita insecure sama kelemahan kita sendiri. Kita takut Tuhan bakal kecewa atau nolak kita. Padahal justru Yesus datang buat orang-orang yang hidupnya berantakan dan ngerasa gak layak. Kita diselamatkan bukan karena kita paling baik atau paling rajin. Kita tidak perlu grinding terus supaya Tuhan sayang sama kita. Kita diselamatkan karena percaya bahwa Yesus bangkit dan mengaku dia adalah Tuhan. Sesimpel itu, kadang kita yang bikin semuanya jadi ribet karena terlalu banyak overthinking. Kebangkitan Yesus juga kasih harapan waktu hidup lagi chaos. Saat kita gagal, Tuhan belum selesai sama hidup kita. Saat kita capek dan ngerasa semuanya stuck, kita bisa ingat kalau Yesus pernah menang atas hal yang paling mustahil. Kubur yang tertutup aja bisa terbuka. Jadi jangan buru-buru nyerah cuma karena keadaan lagi berat. Karena Yesus hidup, kita juga punya hidup yang baru bersama dia. Kita tidak jalan sendirian, ada Tuhan yang hidup, yang ngerti semua isi hati kita, bahkan bagian yang tidak pernah kita ceritakan ke siapapun. Dia tetap ada, waktu semua orang mungkin tidak paham. Dan karena dia hidup, kita juga punya harapan yang real, kuat, dan tidak akan hilang.

Kamu telah mendengarkan Youth Camp yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro2 RRI Tual. Punya pertanyaan, komentar, atau saran? Hubungi kami melalui WhatsApp di 0819-269-1000. Sampai jumpa di episode Youth Camp berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski dan dipancarluaskan oleh Pro2 RRI Tual. Tuhan Yesus memberkati.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro
4: 2. Pro 2 teman terbaik kamu. Dan baru saja kita bersama dengan UKM Unistri, teman terbaik. Dan kali ini sudah di jam 21.00. Saya akan mengajak kebersamaan kita dengan siaran berjaringan Indonesia Indie Pro 2 Jakarta, tepatnya di jam 21.00 waktu Indonesia Timur.

0: Selamat malam teman Pro 2, bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, film biopic Michael dipastikan tengah menyiapkan sequel. Ketua Motion Picture Lionsgate, Adam Fogelson, mengungkapkan bahwa proses pengembangan film kedua berjalan positif. Film pertama yang dibintangi Jaffer Jackson sukses besar di box office global dengan pendapatan mencapai $715 juta. Dan sequelnya disebut akan menggali lebih banyak perjalanan hidup dan karya musik Michael Jackson yang belum ditampilkan pada film pertama.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, konser Westlife di Jakarta resmi sold out dalam waktu kurang dari 12 jam sejak penjualan tiket dibuka. Konser yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 23 Januari 2027 tersebut disebut sebagai konser stadion terbesar Westlife di Asia Tenggara.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Shakira bersama Burna Boy resmi merilis video musik Day Day sebagai lagu resmi Piala Dunia FIFA 2026. Video musik tersebut menghadirkan penampilan sejumlah bintang sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Kylian Mbappe, dan Erling Haaland. Lagu bernuansa Afrika Latin dan urban ini menjadi proyek kedua Shakira untuk Piala Dunia.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
1: Info

gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja, semoga baik-baik saja, semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kakak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget, dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya, dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana cara kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran, datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih, gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Good.

Indonesia Pro Indie. Sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara.

pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

kita lagi ngomongin soal karya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa denger lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang berangkat dari hal-hal kecil gitu. Kayak Sal Priadi misalnya, dia bikin lagu tentang ngisi perabotan rumah gitu. Itu kadang kayak sepele tapi ternyata itu meaningful gitu. Jadi yang harus diingat adalah proses kreatif memang butuh waktu, dan yang paling penting tetap percaya kalau setiap ide yang kita punya itu pasti berhasil.

bersama Angga dan Tony masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam kangen nemenin. Jadi buat lo yang pengen banget dengerin karya lo diputer, lo bisa kirim di emailnya proindie.rri ya, bisa langsung aja proindie.rri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 di minggu malam ini ya. Gue bakal nemenin lu di malam hari ini, walaupun cuacanya lagi hujan gerimis ya dari tadi siang. Teman Pro 2 cocok banget buat, kayaknya buat galau-galau gitu, cocok banget nih malam hari ini. Buat yang lagi ada di jalan, teman Pro 2, gue juga bakal nemenin lu sampai nanti jam 12 malam. Dan buat yang mau request, seperti biasa di jam 10 nanti lu bisa request lagu favorit lu buat diputerin di jam 10 malam. Jadi buat yang mau seru-seruan di malam hari ini atau mungkin mau curhat gitu ya, boleh banget langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811-800-105. Nanti gue juga bakal puterin lagu-lagu yang udah gue siapin di jam ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu Pro 2 FM 94,5 MHz. Saya Hen masih temani teman terbaik ya. Dan baru saja kebersamaan kita dengan Pro Indi di Pro 2 Jakarta bergabung tadi, dan saya kembali lengkapi pilihan lagu-lagu hiburan informasi untuk kamu di malam hari ini.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitai, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak.

0: 94,5 FM Pro 2 Era Ritual, teman terbaik kamu.
1: 94,5 MHz teman terbaik kamu. Selamat malam buat kamu teman terbaik yang lagi sudah pada istirahat di malam hari ini, maupun yang baru saja berkumpul bersama keluarga tercinta, dan juga yang lagi menjalani tugas piket shift malam, tetap semangat menjalani tugas kamu. Dan jangan lupa ya, selalu jagai kesehatan kamu teman terbaik. Iya, saya masih temani pilihan lagu informasi buat kamu di malam hari ini. Saya break lagi dan nanti saya akan berbagi sedikit satu informasi buat kamu yang pingin untuk menurunkan nafsu makan dan jaga berat badan kamu. Seperti apa teman terbaik? Kita break dulu lagu berikut ini.
2: Hey, what's up, Lord? Yeah, hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kamu.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.

Teman Terpaik Pro 2 FM, bagi Anda yang memiliki nafsu makan yang besar, perlu cermat dalam mengontrolnya. Jika tidak, hal ini mengakibatkan berat badan naik mendadak hingga obesitas. Lalu bagaimana cara untuk menurunkan nafsu makan yang berlebihan, teman terbaik? Nafsu makan adalah keinginan yang muncul secara alami untuk menyantap makanan atau minuman. Mekanismenya diatur oleh otak. Sayangnya, beberapa orang memang cenderung memiliki nafsu makan yang besar sehingga lebih berisiko mengalami kenaikan berat badan hingga obesitas. Untuk menurunkan nafsu makan kamu yang berlebihan, pertama jangan lewatkan waktu makan ya, apalagi tidur yang cukup. Aturlah porsi yang pas untuk setiap waktu makan. Iya, memperbanyak konsumsi serat, makan lebih banyak protein, minum air putih, kenali sensasi lapar, olahraga secara teratur, kelola stres pun dengan baik. Ya, ini mengontrol nafsu.

Makan agar kamu tidak berlebihan ya, seperti olahraga, tidur yang cukup, istirahat dan ambil jeda bila stres, bernapas dalam, melakukan peregangan atau meditasi, mengurangi pemakaian gawai, mengobrol dengan orang yang dipercaya, melakukan hobi atau kegiatan yang disenangi, menghindari perilaku tidak sehat seperti minum alkohol atau merokok. Ya, dan yang terakhir, konsultasikan ke dokter ya. Apabila menurunkan nafsu makan di atas masih belum berhasil, bisa jadi kondisi ini pun merupakan gejala dari masalah kesehatan tertentu. Jadi teman terbaik itu salah satu ya, dengan hal yang bisa menurunkan nafsu makan untuk menjaga berat badan kamu.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.
2: Iya, teman terbaik Pro 2 FM, kita sudah di penghujung acara malam hari ini dan saya akan temani dengan pilihan lagu-lagu dari jazz musik buat teman terbaik Pro 2 FM. Selamat malam, selamat mendengarkan. Brother, oh my friend.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan

0: Kecil-kecil, tapi hebat.
1: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
2: Lah iyalah bro, aplikasi era digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
1: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
2: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
1: Oke deh.
2: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewat.

0: melakukan investasi, kita harus memperhatikan biaya dan komisi, karena itu bisa mempengaruhi hasil investasi kita. Pahami struktur biaya yang terkait dengan setiap instrumen investasi, dan pilihlah opsi yang dapat memberikan nilai terbaik.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kamu berhak mendapat
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan

0: Iya, teman terbaik Pro 2 FM, satu lagu dari Yunkai ini menjadi akhir kebersamaan kita di malam hari ini ya, teman terbaik. Dan selanjutnya saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Saatnya saya pamit. Will you be
1: terbaik kamu.

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

teman-teman Pro 2 RRI FM dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka baiklah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, hari Minggu 24 Mei 2026. Siaran kami akan kembali di udara besok pagi pada jam 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami bertugas, saya Hen dan rekan Proter Studio ada Samsudin dan juga rekan-rekan Hanit pemancar FM, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Programa 2.

Selamat pagi teman perdua FM di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman perdua pada pagi hari ini, Senin 25 Mei 2026. Teman perdua, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Selamat pagi teman Pro 2. Jumpa lagi di edisi siar pagi ini ya. Senin 25 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat beraktivitas untuk kamu yang mungkin baru saja memulai hari ini, bangun. Dan banyak sekali aktivitas nantinya juga akan dilakukan ya di hari ini, Senin pagi ini. Tentu dimulai dari rumah. Jangan lupa take your mood bisa untuk lebih positif lagi, sehingga kamu pun bisa lebih semangat untuk menjalankan aktivitas kamu di pagi ini. Nikmati pancaran sinar matahari pagi bersama secangkir kopi. Harum aroma kopi pagi akan membangunkan kita dari mimpi dan menumbuhkan semangat untuk mewujudkan mimpi itu. Sahabat, hidup ini bukan hanya mimpi. Buka mata, bangun, raih, dan wujudkan.

Perkara sebelum lima perkara, mudamu sebelum tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Nabi Muhammad SAW.

Fajar adalah kesempatan untuk menilai diri sendiri tentang seberapa dekat dirimu dengan Tuhan, seberapa besar Anda menginginkan surga.

0: Beuh,
1: luar biasa.
0: Apanya yang luar biasa? Lihat apaan sih?
1: Itu ada pahlawan.
0: Hah? Mana? Mau foto bareng dong gue.
1: Ajak foto tuh anak itu.
0: Loh, kok anak sekolah bro? Masih pakai seragam pula. Hah, bercanda kali lo.
1: Gue serius. Barusan anak itu nolongin ibu-ibu yang belanjaannya jatuh di ujung zebra cross. Dia lagi di motor lo padahal.
0: Ya terus? Emang gitu doang jadi pahlawan buat lo?
1: Buat gue sih, siapapun orang yang mau mengorbankan kenyamanannya demi kenyamanan orang lain, itu pahlawan sejati. Anak itu kan bisa aja pura-pura gak lihat ibu tadi, ngelanjutin perjalanannya, bukan malah menepi buat bantuin ibu tadi.
0: Berarti selama ini gue juga pahlawan dong, kan setiap hari bantuin ibu ke pasar.
1: Lu sih pahlawan kesiangan kali.
2: Sadarilah bahwa setiap kebaikan sekecil apapun bisa menjadi hal besar bagi orang lain. Bisa jadi kamulah pahlawan yang sesungguhnya.
3: 94,5 FM, Produa RRI.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Yeah, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Study Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

0: ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: Matahari mulai terbangun dari peraduannya, memancarkan sinarnya yang menghapus titik-titik embun di dedaunan, menghangatkan tubuh dari udara dingin

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih? 94,5 FM,

Pagi-pagi, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman berdua di pagi ini ya. Sudah dipastikan kamu udah bangun dan udah mulai rutinitas kamu di rumah sebelum nantinya juga akan ke sekolah, ke kampus ataupun ke tempat kerja teman berdua. Ya, jangan lupa juga untuk bisa lebih semangat, memiliki energi yang lebih. Karena ini awal pekan, tentu banyak sekali pekerjaan yang kamu kerjakan di pagi di teman berdua. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu.

Apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Baju baru, alhamdulillah, untuk dipakai di hari.
2: Widih, habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
3: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
4: A few moments later.
2: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
3: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
2: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
3: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
2: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.

0: Ih, tuh muka jutek banget.
1: Apaan sih ngurusin orang mulu, gak ada kerjaan aja.
0: Lagian sih, itu muka cemberut amat, kayak caleg kekurangan suara.
1: Enggak ngaca, mukamu tuh kayak jalan belum diaspal.
0: Nah, apa sih marah-marah? Lagi dapet ya?
1: Iya, emang. Lagi dapat bencana ketemu kamu.
2: Oh, no.
3: Kurangi marah-marah, karena marah-marah bisa membuat seorang terkena serangan jantung, stroke, depresi, memperburuk kecemasan, serta imun. Udahlah, gak usah marah-marah ya. Tidak ada hidup tanpa masalah, dan tidak ada perjuangan tanpa rasa lelah. Mending duduk di pantai sambil menikmati senja.
4: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

pagi, selamat pagi teman berdua dimanapun kamu berada. Senang sekali ya di pagi ini di awal pekan Senin 25 Mei 2026 sudah kembali memulai aktivitas kamu di pagi ini. Jangan mager teman berdua. Pastikan kamu sudah harus menyiapkan sarapan untuk ke sekolah, ke kampus, ke tempat kerja, dan juga suasana hati harus menyenangkan. To starting your day di awal pekan ini teman berdua. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: awali pagi dengan sesuatu yang baik-baik. Salah satunya dengan tersenyum. Tersenyum di pagi hari akan membuat suasana hati menjadi lebih baik, sehingga harimu nantinya juga akan berjalan dengan baik pula. Selamat pagi.
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Pagi-pagi, selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu teman perdua di pagi ini. Menit ke-52 bergeser dari pukul 6. Dipastikan kamu udah sarapan ya, dan bersiap-siap juga untuk ke sekolah. Kalau yang rumahnya agak jauh dari sekolah, kayaknya sudah harus otw ke sekolah ya teman perdua. Tentu ini jadi sesuatu yang positif jika kamu tepat waktu, dan ini akan berdampak positif juga untuk kamu. Bakal lebih siap lagi untuk memulai aktivitas belajar kamu di sekolah. Selamat pagi dan selamat pagi untuk kamu teman pro 2. Ya, pasti ada sebagian di antara kamu juga yang mungkin lagi menikmati sarapan pagi teman pro 2. Selamat pagi, semangat juga untuk kamu mengawali aktivitas di awal pekan ini.

0: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow
1: 94,5 FM Produa RRI Tual.
2: Waktu memang ya berlalu dengan sangat cepat. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, siang berganti malam, dan malam berganti siang. Karena waktu yang berjalan dengan begitu cepat, jangan biarkan ia berlalu begitu saja. Lakukan yang terbaik untuk
1: sepada. Selamat pagi, teman Produa.

Pagi-pagi, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman perdua. Menit ke-12 bergeser dari pukul 7 di pagi ini ya teman perdua. Dipastikan kamu pun sudah harus lebih punya energi positif ya, untuk bisa memulai aktivitas kamu di pagi ini teman perdua.

Tahukah kamu, tim ilmuwan internasional berhasil mengungkap sumber energi di balik supernova super terang yang langka. Mereka juga menganalisa data menggunakan teleskop gamma ray Fermi milik NASA. Nah, teman perdua, temuan ini menunjukkan ledakan bintang tersebut kemungkinan diperkuat oleh magneter. Ini adalah bintang neutron dengan medan magnet sangat kuat yang terbentuk saat ini saat inti bintang runtuh. Melansir dari laman resmi NASA, teman perdua, penelitian tersebut dipublikasikan di jurnal Astronomi dan Astrofisik dan ini menjadi bukti paling kuat sejauh ini setelah hampir 2 dekade pencarian sinyal sinar gamma dari ribuan supernova.

Nah, teman berdua dalam proses tersebut terbentuk bintang neutron atau lubang hitam, sementara sisa material bintang terlontar sebagai awan panas yang terus mengembang. Beberapa di antaranya tergolong superluminous supernova karena memancarkan cahaya hingga 10 kali lebih terang dari supernova biasa. Objek yang menjadi fokus penelitian adalah supernova SN 2017 EGM yang terjadi di galaksi NGC 3191.

Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

menit ke 30 bergeser dari pukul 7 di pagi di Teman Perdua. Selamat pagi untuk kamu. Terima kasih juga untuk kamu yang masih tetap stay tune di 94.5 MHz Perdua RRI Tual di Lagu. Ya Teman Perdua, tahukah kamu bahwa Beacon Academy gelar pameran PYP Exhibition 2026 mengangkat tema lingkungan. Teman Perdua, Beacon Academy menggelar pameran PYP Exhibition 2026 sebagai puncak pembelajaran peserta didik kelas 5. Nah, kegiatan ini menampilkan berbagai proyek kreatif siswa yang berfokus pada isu lingkungan dan sosial. Kepala Sekolah SD Beacon Academy, Sheryl Syah, mengatakan kegiatan ini menjadi ruang belajar untuk memahami isu nyata. Selain itu, siswa juga diajak berkontribusi melalui aksi sederhana yang berdampak positif bagi masyarakat. Melalui proses inquiry, riset, kolaborasi, dan refleksi, siswa belajar memahami isu nyata yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals. Demikian dikatakan oleh Kepala Sekolah SD Beacon Academy. Beliau juga mengaku bangga melihat perkembangan siswa yang semakin percaya diri dalam menyampaikan ide serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Ya Teman Perdua, sementara itu pembimbing akademik Beacon Academy Arvin Kalasani menilai pendidikan tidak hanya soal akademik, tetapi juga membentuk karakter, kemudian empati, dan rasa tanggung jawab sosial siswa. Ia juga berharap melalui kegiatan tersebut, siswa dapat belajar bahwa langkah kecil mampu membawa perubahan positif bagi masa depan. Nah, hal ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian sejak usia sekolah.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak

0: kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Sepada!
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Teman terbaik kamu.

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual. Teman terbaik.

Ya teman perdua, tahukah kamu bahwa NASA mengembangkan teknologi AI untuk mendeteksi ledakan alga berbahaya di perairan laut? Inovasi ini diharapkan menjadi solusi atas tantangan pemantauan kualitas air laut yang berdampak pada ekosistem. Melansir laman resminya, pada Jumat 22 Mei 2026, studi ini dipublikasikan di jurnal American Geophysical Union. Para peneliti melaporkan sistem AI tersebut mampu menggabungkan data dari berbagai satelit. Nah, teman berdua, mereka berhasil mendeteksi kemunculan alga berbahaya di wilayah Florida Barat dan California Selatan. Teman berdua, fenomena ledakan alga berbahaya diketahui dapat menimbulkan kerugian ekonomi hingga puluhan juta dolar setiap tahun di Amerika Serikat. Ya, tak hanya itu, kumpulan alga juga membahayakan kesehatan manusia dan satwa laut di wilayah Teluk Amerika. Spesies Karenia brevis kerap memicu kematian biota laut dan mencemari pantai. Sementara itu, di pantai barat, alga Pseudonitskia telah meracuni ratusan lumba-lumba dan singa laut. Selama ini pemantauan dilakukan melalui pengambilan sampel air secara manual yang memakan waktu lama dan membutuhkan analisis laboratorium. Nah, teman perdua, penentuan lokasi pengambilan sampel juga menjadi tantangan tersendiri sebelum ledakan alga menyebar luas. Dan melalui teknologi baru ini, NASA memanfaatkan data satelit PACE serta instrumen pemantauan atmosfer seperti tropomi. Sistem AI yang dikembangkan menggunakan pendekatan self-supervised learning sehingga mampu mengendali pola dari berbagai sumber data tanpa perlu pelabelan awal.

Pagi-pagi, selamat pagi dan semangat pagi untuk kamu teman perdua di pagi ini ya. Menit ke 4 bergeser dari jam 8 di pagi ini. Aku ya tentu apa ya menciptakan suasana yang menyenangkan di tempat kamu berada, tempat kerja, di lingkungan sekolah ataupun lingkungan kampus. Ini menjadi sesuatu hal yang positif yang harus terus kita jaga sehingga bisa berdampak dan apa ya, afirmasi positifnya itu dirasakan oleh banyak orang, teman perdua.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Bro 2 FM. Bro 2 FM. Just an idiot right here.

Ya menit ke-27 bergeser di pukul 8 di pagi ini, teman Pro2. Selamat pagi untuk kamu yang masih tetap stay tune di Pro2 Air Ritual. Aku juga masih hadirkan beberapa lagu pilihan menyemangati kamu untuk mulai aktivitas kamu di pagi ini, teman Pro2. Tetap semangat untuk kamu menjalani aktivitas di pagi ini.

0: rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani
2: berpada.
1: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial.